Okay. Jadi ya wopok, wopok. Okay. Medase, at medase. Ayah, yang fakoh subium kan saya wo teknika hech kakra. Yang wo udah mami coach. Nah, si ya ya kok, mekok profesor homo dia nak mu last USB wang. Nana, nak me ne profesor enyebi.